bona mfutong ona wa rock and roll kapa pop sehlopha sena sa Black Wolf se wela hona mono nka se nka bua le ke se kopanya le sehlopha sena sa bausi ba bararo ba ileng ba bitswa Banana Rama. Banana Rama love tumamele this kind of music ke a mosotho ka mamela sehlopha tse kalang tsena mono tla foutso mona mona mona dipheuwe mona ngwana mme mona dipheuwe mona dipheuwe mona o tlo utlwa.